kondramang uopo saramang grong ekarium mas opeta tako mo po vimus eti kondrepung stray def stray winosa frede kado na wifesimang heri libi tena dede visa feti gi sranang.